Gedin, gedin kita ini kata gedin talahan, kata gedin taga taga di, kita kata kita tak kita pun nak kita taga dag dag do dag dag, tada tada kita do, tada tada kita do, tada.